mdi ria ehla lesaka maikutwa hao ria shompa ria leboha kama ikutwa hao tanki hangwe tanki habedi tanki hararo kaneto feta mono etlabele o bola di khutsana ka sehlo ka neta morisana ere ke tlokongela jolo ka romana pina mona tena te motho motho jolo ka ke dikwala jina jolo ka ke di notela nke treasure.